0: letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakul no chakul papalya, ngayon do lajo chakul chon konja, chingro ya porto kolil bai, kalken kojo ba, penelo ya mular pa porto kolil bai, kun ka penelo, karu chakul mingar jorera, uyare ki jalu. Palo nya peni jananya, karu chakul jaro nga bai peni mamu kumayo julu jananya, yang ajunu. Kere chakul no chakul papalya ya kolira wal jari chakumara. Mamu palo nya lo jananya, mayo jupurin jo kuwari nyinan ja peni, mingar julu, Koro bini padria berin baganyinin. Kere janya borong pulga jaraya nyako jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jako. Tele berin baya nyako jakumara. Tele palu nye berin bakere jako no cakul babalaya. Kolera nendiri jakumara. Kere jabalu nya karu janya berin banyinin. Kendil bakun bukucu jara. Wea wal jalo lajun ku manin bongko kicalo cako jurin ku bayi. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai ijo kere jagunno. Kere jepalo nyalamba mayu jo nyinan jangka. Ka ngayon do lajo nyuranya kodong ulo burin jo jago juren kubai. Ijo kumikun jo nyinan jajanulo. Kodong ulo burin jo lajo nyuramba kere jago warga palyarinin. Kere jagunno wangka lajo jago juren kubai. Karo jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalo kuralga wajano titu munga ngaralan jajano chindurin kulbi. Wajano.
1: Good evening, countrymen out there. This is Liana and you're tuned in to the Peckham Network. Too deadly.